asko edo balguzez ingablin. Tahak sinemata mailma, miksa lezei lezain tundu azin.